0: Per supayan tamapang kasipki ukak ari hakinakampi lurka uka. Hupanakak judio hakhamau tukupki. Ukampis chakpachan haniu judio hakinakapkiti. Humanerakatan hupanakar kilt asiya nayan humar monasitak yatip hanyapataki. Liamp ochuimanima sataha ist istawa. Nayasti yan taurun humar imarakima. Ukayan asti takpach akapachan uthir hakinakar yant anyatakiu hutaski. Hank akiu huta, nayar iyao sanchuima katha siskakim, ukamat haniu kitis churavim apak katamti. Han walt avinakar atip hirinakar.
1: Estás escuchando Radio Salvación.
0: Diosahan utapan kathasir perkanakapa kaspas ukam tukuya. Haniponiu mayamsa ukat mistkhapkhaniti. Ukanakaro diosahan sutipsa kelka. Diosahan markapan sutipsa kelkaraki. Ukasti alakpachat sarakanir machak Jerusalenawa. Ukanakarusti machak sutexa kelkarakiwa. Kitete hinchoniki ukak istpan kuntek tatitun akayopak iglesia nakarsiski uka. La Odisea Iglesia Ankir Angelar Kelkasina Payam. Kitetech Chekapaki, Kunsa Chekapapon Arski, Kitetech Diosan Luratanakapat Naiririki, Ukah Akam Siwa. Taaki Luratanakam Nayak Yatua, Han Tayatamsa, Hanirak Hunt Utamsa, Yatiratua. Mapi Tayas Masa, Hanukah Hunt Usmasa. Haniu Hunt Uktasa, Tayakaraktasa. Yapitam laiku lakahat kutsianima. Humak sistawa, nayah kamiritua, takikunas sumaru misturapito, takikunan pocht atatua, haniukunas pist kituti, sas. Ukampis haniwa muyasktati, human ainaistata fuikutama, han kosisinyani, micha, alalarakitama. Ukatpi nayah amuit aismaha. Ninar naksuyat suma kori nayat alasita. Ukampi kamirip tanyamataki. Istapi sinyamatakiste hanko isinat nayat alasita. Ukap enka alal hanchim imhata nyataki. Ukasti nairamatak kolya nayat alasita. Nairamar chakt ayasisin unihanyamataki. Kitinakarotek nayak munaskta ukanakarok tokenoktua. Chekacharaktua. Amuit asimaya. Tatitur kutikipsta. Untam, nayak punkun kasktua, hausas karaktua, kititek nayan aroha ist asin hist aritaneha, nayak hupan ukaru manta, hupan piu mankasiraki. Han walt anyanakar atip hirinakaro, kapak kononyahan nayam chik kont asia. Kamisatek nayak atip hasin, aukehan pichik kapak kononyapan kont askta kam. Kitetek hinchoniki ukak istpan kuntek tatiton akayopak iglesia nakar siski ukak.